0: apurni bangla kotor. Hai puruno, kotor tai kirma singsa khai, teroi thangkapu.
1: Oh.
0: Abno no sebayai ketal khai tau kata wisa, mas nampika hanta.
1: Hmm.
2: Soino tongo susu, sungbo botirong no kisa, ma puri ke. Hayako susu, bangla no tiyoi, tai tamoro tong, sagra di susu sungno kisa sai kenaradi.
3: Susu, tapi kan neng sak bayang macam mana? Kita saya kenal gadis susu.
0: Oh, abdul.